0: birundi abantu ibintu bitangira
1: biro bine bintu bikahinduka abantu bakwenda ebisuba kusinga amati amazima kandi ubwo bagambire ebisuba nibatera mu ngaro nibasemererwa nibasiba nibaguruka mu kanisa abo kuba mu ntariyo nabadupa beta kwita na tebeze tibi nagamba mwegaruke mukore na amani nagamba bunako tiburese mu makaganyu muri bagara abantu eto ni tibasasa nibagamba yatujuma yatudurira manyari babo ireki betu goni gomati bamazire kuterwa musana utaija kubagambira ngwimo mukamara we bibira nzo tibaretere na abantu tubakwenda bawirize cha magero tirasikira byo gizireki nico mbagambira pray andi saba nokora atari ho kukora hari ho kusaba konka ubusinguzi bwa ahari ho kukora konka no kusaba kutari muna bwo businguzi bwa umubwiro burungi no butari burungi umubwiro buratiro no butarajirwe otekwa kukora na mani kandi no kugumisiriza
2: munsi okutuuka kuchoyagala weetaaga abantu naye ate kinnaku kyekino munsi okusobola okutuuka kuchoyagala weetaaga okwejjako abantu abantu abamu munsi bakuyamba abalala tebakuyamba bonna bagasa teri muntu atagasa munsi naye ayinza okuba nga si ye mutuufu gy'olikyo si buli kirungi nti kituufu eri obulamu bwo weetaaga abantu abasobola okukuzimba okutuuka ku kyoyagala bw'obeera n'emikwano nga gyonna bwe mwetunuulira mufaanana tewali asinga ku munne balungi naye si batuufu eri ggwe kubanga buli lw'obanjulira ekirowoozo kyo baba batambulira ku ludda lwa kkono mu ndowooza noonya abantu abakusingako noonya okutegeera obeebuuzeeko omugambe njagala kutambula bwe nti nkoze ntya omuntu ayinza okuba nga asobola okukuwa amagezi n'osobola okukyusa obulamu bwo
3: webali kuwuliriza

ake abantu bamuhoro town council mugamba muta abantu abanyakuri side za bwikara abantu banyakuri side za kamusego abantu bayitu banyakuri side za chaterekera ndaiga kamina songalao kabukanga emnyaro yona mwebale kutugonzo za mugalilaya mwebale goza kekes radio chenene mwaka tenyeze musanju fomo bantu bayitu banyakuri side za mpefu.

abantu babodora abantu babodora chakabadima kanyabebe kanyabeba warumsigaze yafire munywani wange bambi sore abantu bakanyabebe daije yo kuzika abaitu ni nanye mu busasha lakini undaje mwaruhanganya kumukaguza bwacha abantu ni bafa muno bojo bwire buno bojo kiki atugire mbabazi.

maya ruhanga ehe nobukorota ebya ninyombi balize kwa kangamba Mr. Romunt yaizire akorati akorati baitu tikiri kirungi ebola bonogya yokusaba yo mulimo akwabangi abayingi baliyo bakukora bakore sent